0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.
1: Download now.
2: Yeay, masih di sepada.
3: Selamat pagi, jomblo Indonesia.
2: Kau juga, kau ketuanya.
3: Iya, aku kan ketua.
2: Ketum.
3: Aku ketum.
2: Kalau Dindin apa? Ketumbar.
3: Ketumbar dia, ya.
2: Dapa? Sekretaris.
3: Sekretaris, cocok
2: udah
3: dia.
2: Udah lulus dia, ya.
3: Iya.
2: Ya, panjang kali antriannya.
3: Ngantri apa, weh?
2: Ini di Simpang Bank Indonesia. Lampu merahnya lumayan panjang, ya.
3: Oh iya, ada acara kah?
2: Makanya, I told you. Kayaknya gak ada nih, biasanya kalau ada acara di badan jalan banyak parkiran mobil.
3: Iya, bener.
2: Nah, ini juga sepi-sepi aja nih di alun-alun karena orang lagi, it's not a jogging time.
3: Betul.
2: Ya. Karena the weather is unhealthy, guys.
3: Betul sekali, ya. Next, kita menuju ke...
2: Kemana ya yang bisa dibuka?
3: Kemana, weh? Ah.
2: Nah, ini di Simpang Seladi.
3: Oh.
2: Terpantau sepi ya.
3: Sepi dong.
2: Enggak terlalu sepi sih, tapi enggak serame yang di sini di Pura. Di Pura rame ya?
3: Lumayan.
2: Tapi enggak ada bapak polisi tuh, biasanya udah ada jam segini.
3: Kepagian enggak kita atau pas?
2: Atau mungkin jalannya udah mulus, jadinya udah aman.
3: Kayaknya sih udah ya.
2: Iya kan? Enggak ada macet-macet kayak kemarin-kemarin lagi. Paling apa? Agak padat aja di flyover Seladi.
3: Ya biasalah.
2: Yes, di Softlink juga ih cuacanya berangin ya. Semoga hujan ya.
3: Semoga.
2: Semoga ya.
3: Yes.
2: Cuacanya tidak terlihat langit biru sih karena asap ya ketutupannya.
3: Ya lagi.
2: Jadi kita enggak tahu nih apakah beneran mendung atau asap begitu.
3: Iya. Itu jelas banget.
2: Iya kan? Asap banget ya.
3: Asap banget itu.
2: Ini ramai lancar untuk dari arah Tiban menuju ke Batam Center.
3: Yes.
2: Begitu juga dengan sebaliknya.
3: Next.
2: Gak bisa. Dari tadi aku udah buka sih.
3: Males banget.
2: Cuman yang suka gitu. Kadang ada beberapa site yang memang tidak bisa, guys ya. Tugas kalian melaporkan di mana yang tidak kita sampaikan.
3: Iya benar sekali guys, boleh di tag aja di @prodobatam, boleh laporin lewat DM.
2: Yes.
3: Ya kan, boleh dong spill bari sini kabut.
2: Kayaknya lagi sibuk mereka di hari Selasa ini.
3: Apa kesibukannya?
2: Ya sibuk padat lah biasanya jadwal.
3: Main padel.
2: Hey, padel banget, emang masih ini padel masih in?
3: Enggak sih.
2: Jarang-jarang lagi aku lihat orang main padel.
3: Makanya aku mau coba.
2: Tapi banyak banget yang baru buka ya.
3: Iya, makanya aku mau coba. Biasanya sih bureh.
2: Oh, kau mau pakai? Ada ininya nggak?
3: Nggak, kata Ricky bisa sewa rame-rame.
2: Oh iya sih, bisa sewa.
3: Iya, bisa tuh katanya.
2: Tapi bagus-bagus ya tempat padel di Batam.
3: Asli, aku kan cuma mau kasih makan IG.
2: Aiyah.
3: Main sekali foto balik.
2: Aku juga lah, ikut lah. Kalian di mana? Aku numpang foto aja.
3: Iya, makanya aku cuma mau numpang foto
2: iya,
3: aja.
2: Topak 20.000 lah aku.
3: Ini ya, dengan Paragon ini kan dekat.
2: Ada juga.
3: Ada tuh estetik loh.
2: Iya, bisa melipir ke kedai kopi ya.
3: Oh jelas.
2: Banyak tuh kedai kopi, ada Ameng, ada Berkat ya.
3: Ah Berkat, iya benar.
2: Ada kafe-kafe juga, ada ini yang baru buka supermarket itu.
3: Apa?
2: Aku lupa namanya.
3: Iya lagi.
2: Supermarket lah di situ.
3: Yang dekat M2 itu ya?
2: Entahlah ya.
3: Ah.
2: Ada laporan mau kita baca gak ini?
3: Bacalah.
2: Dari Alvina.
3: Hai.
2: Lapor Min, hai. Akhirnya my fave collapse.
3: Ah.
2: Seperti biasa macam SP Batu Aji ya.
3: Ih
2: Batu Aji udah kayak Gotham City weh.
3: Gotham tuh dimana?
2: Iya waktunya kayak ini loh cuacanya itu kayak gimana gitu.
3: Oh.
2: Kau gak tahu ya?
3: Gak tahu.
2: Benci aku gak real. Itu ya. Kayak mendung tapi itu berasap guys sebenarnya.
3: Iya. Itu jam berapa weh kok masih
2: baru loh. Oh. Ini masih hot from the oven.
3: Kok geng gelap banget ya.
2: It's 2 minutes ago. Makanya aku bilang ini kaca mobilnya juga aku rasa
3: kayak jam 6.
2: Iya kan.
3: Iya.
2: Kok aku bilang kayak Gotham City.
3: Gotham banget.
2: Kok gak tahu ya.
3: Gak tahu.
2: Kayak mana lah kok ini makan nonton kok film.
3: Gak tahu.
2: Kok tuh anak apa rumah. Nah nih kota Batman ini namanya Gotham City.
3: Oh
2: nih.
3: Ya Allah baru tahu.
2: Kayak gini ini bentuknya Gotham City. Jadi kalau orang lihat kayak apa mendung berkabut gelap gitu Gotham City
3: namanya. Oh, baru tahu.
2: Kan kau nonton Batman. Apa yang kau tonton?
3: Aku nontonnya apa ketawa ya? Ketawa
2: nyebelin ya?
3: Iya.
2: Pengen aku iniin ke mixer palamu.
3: Yuyur takut.
2: Iya ya.
3: Gitu guys, thank you ya untuk Alvina.
2: I love your name, Alvina.
3: Tebak
2: kayak bulan, ada di lagu siapa gitu.
3: Bulan lahirnya apa?
2: Alvina. Apa bulan lahirnya?
3: Coba dari namanya.
2: Alvina.
3: Kita tebak-tebak yuk.
2: Apa? Maret. Bukan.
3: Kalau menurut aku sih
2: September?
3: April?
2: April, Alvina. Coba kok kasih tahu Alvina bulan lahirmu. Apa? April atau Maret? Atau September?
3: Enggak sih, kayaknya Mei, April, Mei.
2: Oke, kita lihat ya, apakah benar?
3: Kita spin wheel.
2: tapi cantik loh namanya Alvina, gitu ya.
3: Agus ding.
2: Apa?
3: Agus.
2: Sih? Agustus, gak ada yang benar.
3: Gak ada yang benar.
2: Udahlah. Harusnya nama kok Agustina nggak sih? Jadi Alvina.
3: Suka-suka sama bapak.
2: Iya lagi.
3: Kok pula enggak?
2: Campur banget gue.
3: Terlalu ikut campur kak. Mundur kak.
2: Tapi happy birthday lo buat kamu, baru aja kemarinnya ulang tahunnya.
3: Oh iya, happy birthday.
2: Happy birthday Alvina.
3: Kayaknya Alvina ini kakak PT.
2: Iya, tengoklah dulu.
3: Apa namanya. Mm-mm. Dari profile.
2: Mampus lah kau di stalk sama Zadi. Kata gue sih private ya langsung.
3: Udah aku capture.
2: Aiyah. Tapi seru loh jalan-jalan sama Alvina kayaknya.
3: 17 kak.
2: Apa?
3: 17 Agustus.
2: 17 Agustus. Wah, wow. Kemerdekaan Bang ya ulang tahunnya.
3: Harusnya sih dapat duit ya.
2: Duit dari siapa? Dari siapa?
3: Dari siapa aja lah gitu ya kan.
2: Dari mamanya misal.
3: Dari bapaknya, dari kakaknya
2: iya, ya kan. Misal atau 17 umurnya?
3: Enggak mungkin.
2: Muda banget.
3: Iya kan? Anak sekolah dong 17.
2: Kemana kau jam segini masih di luar?
3: Makanya kalau 17 tahun kayak adik aku magang.
2: Oh iya, adik kau magang udah?
3: Iya.
2: Ya orang bukan masih SMA ya 17 tahun.
3: Iya, makanya.
2: Oh, adik kau SMK.
3: Iya.
2: Iya, makanya gitu. Aku 17 tahun kok ingat kayaknya aku masih SMA deh.
3: 17 tahun yang lalu.
2: Iya, 17 tahun yang lalu. It was berapa tahun yang lalu ya? Matematika aku kemana gitu.
3: Dasar tuwir.
2: Tuwir banget.
3: Tuwir.
2: Apa ada lagi gak yang lapor-lapor?
3: Oh.
2: Apa? Kita suka banget nge-roasting orang yang lapor. Jadi kalian siap-siap di-roasting.
3: 17, oh berarti 17 umurnya saya 48.
2: Gimana?
3: Saya 48 ini umurnya kah kak?
2: Umur Kak Alvina 48, jadi kakak nih aku panggil ini.
3: Halo kakak, boleh spill kak, oh umur ya.
2: Tapi kayak muda belia gitu ya.
3: Iya loh, aku pikir kakak-kakak.
2: Masih muda lah 48 ya.
3: 48 masih boleh lah dipanggil kakak, malah seneng ya.
2: Masih hot moms.
3: Iya,
2: Seru ya.
3: Akhirnya terima
2: hati-hati
3: kasih.
2: Hati-hati perjalanannya, selamat apa?
3: Apa?
2: Selamat apa sampai di tujuan.
3: Selamat sampai tujuan.
2: Selamat sampai tujuan buat gitu. Kak Alvina.
3: Tuh, ya hati-hati, jangan lupa lontong sayurnya.
2: Iya, kalau belum sarapan.
3: Iya.
2: Masih bisa lah, biasanya masuk jam 8 lah itu.
3: Iya, terus kita aku kenyang kayaknya Egi, Zaldi. Iya. Kita, aku kirim ke sini aja.
2: Itu mah maunya kau.
3: Ih, lontong berat banget kalau pagi buat aku.
2: Iya. Masalah hidupmu aja udah berat ya.
3: Iya, beban hidup.
2: Dia songong banget mentang-mentang udah kurus dan nge-gym ini, guys.
3: Iya sih.
2: Ajak sarapan apa, Zaldi? Nasi goreng? Enggak lah, blenger aku nasi goreng. Lontong, Zaldi. Ih, lontong banget. Apa kau mau makan? Gak tahu aku.
3: Makan hati, kak.
2: Telur aja lah kau makan dari pagi, ya kan?
3: Kan aku udah bilang, beli telur. Enak tahu, cukup 2 butir.
2: 2 banget.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tarik Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu, jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K Square Mall.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: berhenti
1: Pus!
0: Untuk selalu percaya.
1: 1000 tahun lamanya Zaldi menjomblo
0: walau harus menunggu.
1: Bagus suaramu ya. Kenapa kau gak ikut bintang radio?
0: 1000 tahun lamanya. Emang bagus suara aku.
1: Iya, tapi kau udah inspired ya, bintang radio only
0: 25.
1: Yes.
0: Aku kan 24.
1: Ih. Boleh deh, terserah.
0: Terserah ya. Selamat pagi.
1: Pagi guys, gimana keadaan pagi hari ini? Apakah saldo masih aman?
0: Jujur enggak.
1: Jujur iya, minus.
0: Minus banget ya Allah. Siapa nih yang kayak aku sama Egi pengeluarannya dar-der-dor ya.
1: Sumpah ya, baru 5 hari di bulan September aja udah kayak, hah? Gaji gue tinggal segini.
0: Sampai lagi Gi, ih sumpah, iya. Relate.
1: Ih kok kan beli mic itu yang mahal, ah.
0: Ya itu beda
1: makanya
0: dong.
1: Makanya jangan beli mic yang mahal.
0: Eh harus lah.
1: Iya, iya.
0: Kan kita harus kasih yang
1: udah
0: terbaik.
1: Udah pake belum?
0: Belum.
1: Di konten yang baru?
0: Belum.
1: Iya, aku kan mau komen. Aku mau pansos lagi. 7000 like banget komentar gue. Kok bisa? Itu gak ada yang mau follow aku gitu. Followerku masih 3000 aja.
0: Ya Allah, kasihan. Follow Egi guys.
1: Yang like aku cuma 7000 gimana?
0: Follow guys, follow guys.
1: Follow ya guys.
0: Di follow ya.
1: Aku mau pansos sama abang viral ini guys. Ya kalau kalian nggak tahu, buka TikToknya, namanya Rezaldi.
0: Tahu lah.
1: FYP, abang penyiar radio hits. Nah, tulis itu keywordsnya, pasti kalian ketemu deh.
0: Yang akhir-akhir ini tuh sering FYP di TikTok aku sendiri tuh yang Backstreet Boys.
1: Oh.
0: Yang kau komen 7000 itu.
1: Iya kan.
0: Nah itu yang lagi.
1: Itu berapa itu view-nya, banyak?
0: 2,3 M.
1: Kalau di duitin enak itu ya.
0: Iya enak kali gue. TikTok, please do your magic.
1: Eh, kok kontenku kan banyak tuh view-nya. Harusnya kau kan bisa dapat monetize.
0: Ya nggak usah dibahas di sini lagi.
1: Soalnya belum merasa ini cipratan-cipratan itu.
0: Kau memang suka kali diciprat. Emang suka kali dia diciprat.
1: Iya kan kalau udah dimonetize TikTok itu wow.
0: Wow.
1: Likes yang ada udah MM-an gitu.
0: Yo,
1: akunmu itu sudah menghasilkan.
0: Emang.
1: Kenapa gede kali suaraku ya?
0: Iya, pecah weh.
1: Ya Allah.
0: Kasian mobil orang rusak.
1: Iya, ini aku kayak kayak
0: iya.
1: Itu feedernya abang gitu lah.
0: Iya gitu.
1: Apalagi orang-orangnya suka kali, gede kali radionya, heran aku.
0: Iya mereka pas record kan kenceng kali. Aku pikir kayak rusak.
1: Kalian volumenya berapa sih guys?
0: Rusak-rusak pelan-pelan aja.
1: Pelan-pelan aja guys, sampai
0: gitu. Ini di mana Gi? Dari Tino Kapisa.
1: Gimana Gi? Kamu pakai anti spy, gak kelihatan lah HPmu.
0: Masa sih anti? Oh iya.
1: Iya.
0: Penuh privacy.
1: Entah, apa hidupmu itu digelayel itu.
0: Digelayel ya?
1: Kayaknya.
0: Sotoy kau. Ah.
1: Kayak lampu merah gelayel jalannya besar. Udahlah gelayel itu.
0: Iya sih kayaknya.
1: Iya, udahlah.
0: Emang gelayel tengahnya ada lampu gini ya?
1: Entah, lupa aku.
0: Bang, di mana sih bang?
1: Aku gak lihat jelas ya, dari info Zaldi guys.
0: Ah, dia lagi typing. Oke, okay, next.
1: Typing dia.
0: Ada Bang William.
1: Oh, William. Ini Bang ini, William yang suka bagi-bagi di itu ya?
0: Iya, kayaknya.
1: Di kontennya itu ya?
0: Bagi dulu, Bang. Oke.
1: Okay. Apa katanya?
0: Pagi, Kak. Kondisi jalan dari Imperium ke Jalan Simpangkara jam segini agak lancar. Dan pipa mantap. Bocor kemarin udah diatasi.
1: Alhamdulillah, gak mati air lagi.
0: Oke. Okay. Paling agak macet di beberapa titik simpang aja karena ada 3 sekolah pada satu arteri besar ini.
1: Apa maksudnya gimana?
0: Kok gak tahu kan arteri?
1: Arteri.
0: Nah.
1: Kalau bahasa biologinya itu kan ini.
0: Apa?
1: Saraf-saraf arteri. Emang apa coy?
0: Gak tahu.
1: Kau aja gak tahu, sok-sok tahu kau.
0: Ya pokoknya itulah ya.
1: Satu aliran kali ah.
0: Iya.
1: Nah itulah dia.
0: Terus... ini, oh dia ngirim sampai 3 kali ya.
1: Iya,
0: oke. Okay. Bentar. Simpang Kara agak lancar tadi udah ya. Karena ada 3 sekolah kayak Juwita, Bodhi
1: yes.
0: Dharma.
1: Iya, betul.
0: Tapga. Pada satu arteri besar ini dan juga ada pekerjaan pelebaran jalan.
1: Iya, yes, aku kemarin lewat situ soalnya.
0: Oh iya, ini benar-benar macet sih, jujur.
1: Penuh banget.
0: Iya ya, di awal bros ini ya.
1: Kemarin aku lewat ini, kau tahu Anggrek Mas? Kau tahu ini enggak apa Labors pergudangan?
0: Enggak tahu.
1: Nah, itu kalau lurus itu kan biasanya kita ketemu lampu merah setelah lampu merah dari Capri Mall. Itu jalannya ditutup, guys. Iya, soalnya kemarin aku muter balik karena ada pelebaran jalan itu. Jadi jalan yang di dekat situ ditutup, jadi enggak bisa nembus ke Batang Center gitu.
0: Oke, baik.
1: Ya, jadi kalian lewat jalan luar aja lampu merah dekat Capri Mall. Wih, peserta Bintang Radio kita sudah datang ya.
0: Masa sih?
1: Jam berapa ini? Belum jam 8 lagi.
0: Oh iya, nanti kita ada Binrad, guys.
1: Bintang Radio kita dari jam 9 ya.
0: Iya. Yes.
1: Kalian bisa dengarkan di sini ya.
0: Bisa, bisa.
1: Aku lihat live langsung di TikTok kita Pro 2 Batang.
0: Betul.
1: Ya, udah ada yang datang, weh.
0: Oke, lanjut ya. Dari flyover, UIB sangat ramai sekali, Kak. POV dari arah Gelayel ke Simpang Jam. Simpang Jam tuh apa?
1: Simpang Jam.
0: Di mana tuh? Simpang Kai Square ya?
1: Simpang Jam tuh flyover. Madani. Dulu kan Simpang Jam itu.
0: Oh itu.
1: Kau telat tinggal di Batamnya, udah nggak ada lagi jamnya di situ.
0: Oh dulu ada jamnya.
1: Gak ada, namanya Simpang Jam dulu. Oh. Kok bawa kongguan abang ini, hah?
0: Terus?
1: Kongguan dari mana kau bawa itu? Ada-ada aja lo dibawa dia. Apalagi? Huh?
0: Diharap sangat hati-hati karena jalanan lagi crowded dan bisa chaos ini. Malam chaos ini. Bisa chaos karena semua lagi ngejar waktu juga. By the way, arteri itu jalur utama, Gi.
1: Ah, kau.
0: Kau enggak sekolah
1: itu
0: memang
1: aja gak tahu.
0: Kau yang enggak tahu.
1: Kau yang enggak tahu.
0: Kayak mana
1: arteri aja enggak tahu kau. Aku tahu ya Bu Ceri.
0: Aduh. Iya iya iya iya. Oke, okay, thank you. Info Lalin kayaknya Simpang KDA friend. Bukan di mana kau bilang tadi Glail.
1: Oh, Simpang KDA friend. Tahu. Dekat sini ya.
0: Itu pun kau enggak tahu.
1: Ah, kau juga enggak tahu ya.
0: Tapi kok kayaknya besar kali ya,
1: Makanya
0: Bang?
1: Makanya aku bilang, kok kayak di Jalan Gelayel loh.
0: Oh, KBC sini.
1: Oh, KBC.
0: Iya, iya. Gelayel ini, pom bensin.
1: KDA itu lampu merah belok kanan kau ke K Square.
0: Lurus kau ke rumah mantan.
1: Hey,
0: puas
1: jangan.
0: Kau.
1: Belok kiri kau pulang kampung, punggur.
0: Terus ini sebentar.
1: Apa? Ada lagi enggak?
0: Se. Masih ada kayaknya nih.
1: Susah kan kayaknya handphonemu, kayaknya perlu ganti lah, Saldi.
0: Berharap sering diisi sama dua combo. Gak bisa kita sering-sering kalau gak ada sesajen. Cepat kirimkan
1: kalau
0: dulu.
1: Kalau manggil Saldi harus ada sajennya.
0: Bener.
1: Dia baru bisa ini dia.
0: Pisang siapa?
1: Pisang bange.
0: Jeruk sangkis.
1: Ayam hitam.
0: Takut.
1: Tapi ayam hitam itu sistemnya lebih sehat loh katanya.
0: Kenapa?
1: Dia bukan diwarnai, memang ayamnya jenis ayam hitam.
0: Bohong.
1: Iya, itu biasanya dijadikan sup untuk Chinese.
0: Kau mau membodohi aku ya?
1: Enggak lah, memang betul.
0: Oh,
1: kalau
0: iya,
1: misalnya
0: iya.
1: Ibu-ibu habis melahirkan,
0: oh iya,
1: dia makan apa? Pakai Chinese herb itu dia ada ayam hitamnya gitu.
0: Ada ayam hitam.
1: Ada lah, emangnya hatimu aja yang hitam? Ayam juga ada.
0: Ya Allah, iya lagi.
1: Ya kan, hatimu kan sehitam. Hitam charcoal.
0: Ya Allah, iya lagi. Aku pakai pencuci muka charcoal tuh benar-benar ketarik muka aku.
1: Iya kan? Roh-rohnya juga.
0: Iya coy, sumpah.
1: Abis itu ketat-ketat gitu gak sih mukamu?
0: Iya, itu ciri-ciri sabun muka yang tidak cocok.
1: Iya,
0: benar. Gak boleh.
1: Aku pakai punya laki aku.
0: Ih, parah
1: kali. Yang ada charcoal itu ketarik-tarik muka aku.
0: Memang terasa bersih, kesat, dan halus gitu ya. Padahal gak boleh.
1: Gak boleh ya?
0: Gak boleh.
1: Boleh sih, tapi kau pakai moisturizer lagi.
0: Betul.
1: Jadi gak kering kali mukamu.
0: Betul, tapi aku menghindari sabun muka yang seperti itu.
1: Jadi apa pakainya?
0: Ada deh.
1: Lifebuoy.
0: Itu kan buat sabun badan.
1: Atau aku pakai sunlight aja, Zaldip.
0: Iya.
1: Keset mukamu.
0: Keset gitu ya. Oke, okay, thank you untuk siapa? Bang William tadi ya. Bang Aslan juga terima kasih. Pangeran Kodok.
1: Udah lama aku gak baca Pangeran Kodok ini.
0: Dia kan kalau kita aja yang masuk.
1: Entahlah. Iya kan? Jadi cider dia kalau gak ada kau.
0: Kalau udah mereka berdua rame banget, studio nggak bosan dengerin mereka bercanda. Kalau bisa jangan ada putar lagu.
1: Ya Allah.
0: Bang, jangan kalau kayak gitu.
1: Aku aja mau minum ini dari tadi, nggak minum-minum loh.
0: Iya kan. Oke, sebelum kita minum, kita ngomongin satu hal. Ini ada tema yang udah aku spill sama Egy.
1: Oh my God, I don't know what the tema is.
0: Memang gila kau. Gila emang kau ya, nggak tahu kau di samping.
1: Cuma disuruh ngonten, aku nggak tahu. Dia nggak bilang temanya.
0: Mereka-mereka ini yang tidak berguna. Ya. Tim yang mandi dulu baru sarapan atau makan dulu baru mandi?
1: Oh, kalau aku tergantung.
0: tergantung apa?
1: Tergantung di mana. Kalau di hotel aku makan dulu.
0: Oh iya lagi bener.
1: Karena pagi bener tuh di hotel ya kan.
0: Sejuk.
1: Ya kan.
0: Walaupun pakai air panas juga, ah nanti aja deh.
1: Aku relate banget sama memes yang kalau di jam 6 pagi di rumah kau masih tempat tidur, jam 6 pagi di hotel kau sudah siap di bawah di prasmanan.
0: Bener. Kayak vibesnya tuh enak ya Gi.
1: Yes. Aku nggak peduli banyak banget yang bilang kayak, ih ngapain sih orang ke hotel itu ya harus pakaian pantas lah, jangan pakai baju tidur lah. Namanya orang sarapan ya kan.
0: Iya sih.
1: Terserah lah mau pakai apa, yang penting aku pakai baju.
0: Yang penting sopan aja.
1: Yang penting sopan ya kan. Sibuk kali, masa mau berdandan dulu kita mau sarapan.
0: Jangan bawa pakai piyama yang celana pendek itu, jangan, nggak boleh ya. Tetap
1: jangan
0: harus sopan.
1: Jangan
0: yang
1: see-through juga.
0: Jangan ya.
1: Nah, pokoknya yang sopan ya.
0: Yang sopan ya guys.
1: Tapi nggak lah yang harus dandan-dandan dulu ya kan.
0: Nanti keburu habis.
1: Iya makanya aku mau ngejar sarapan itu biar nggak habis.
0: Nah gitu ya.
1: Biasanya sampai jam 10 aja kan.
0: Iya jam 9.10 udah close ya.
1: Makanya itulah dia.
0: Maaf Bapak Ibu ada yang ingin ditambah lagi. Soalnya kita mau angkat.
1: Jangan ini. Diangkat.
0: Lu bilang mau angkat kemana Kak?
1: Biar aja piring-piringnya juga di sini. Nanti kok habiskan itu. Ada tupperware kalian.
0: Makan beling gue.
1: Ya Allah gue itu. Bayar
0: gitu. Iya kan. Tapi ada beberapa juga yang kebanyakan tuh kayak makan dulu, udah makan baru mandi. Jadi kayak bersih aja ya gitu kan?
1: Oh mandi dulu kali?
0: Enggak, makan dulu baru mandi. Ya kayak kita di hotel lah.
1: Oh iya benar berarti.
0: Iya jadi selesai makan tuh kan udah pada kenyang apa baru mandi baru.
1: Iya baru seger baru
0: nyaman.
1: Good to go gitu ya.
0: Baru tinggal menghirup teh melati. Enaknya.
1: Di mana di kolam renang ya? Atau di balkoni?
0: Dengan kacamata hitam gitu ya kan?
1: Dah terbayang ya.
0: Kayak tukang urut.
1: Ya kan? Jangan salah pilih kacamata dong.
0: Iya juga.
1: Nanti kok kayak tukang urut.
0: Sesuaikan dengan hidung masing-masing.
1: Ya lagi.
0: Takutnya tenggelam. Gitu ya.
1: Udah ini apalagi.
0: Nah kamu tinggal vote. Kamu tim yang makan dulu atau mandi dulu.
1: Yes. Atau
0: atau apa ya Gi punchline-nya?
1: Kok gak bikin punchline-nya?
0: Enggak.
1: Tumben banget sih bang punchline ini.
0: Lagi lelah hatiku.
1: Hatimu bisa lelah juga ya.
0: Kan aku manusia kak.
1: Kirain kau sekuat batu karang.
0: Karang banget. Enggak lah ya. Kau tinggal vote guys. Kasih tahu alasannya segoks mungkin.
1: Ya langsung aja
0: DM kita di Instagram.
1: Aduh Batam.
2: You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.
3: All right, let's go.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: siapa yang punya hobi ghosting?
1: Hobi ghosting Yura.
0: Hobi
1: ke toilet Zaldi.
0: Kok kau tahu sih?
1: Lama kali loh kalau ke toilet entah ngapain.
0: Setoran emas.
1: Hei, berapa kilo?
0: Adalah setengah kilo.
1: Ih, jorok.
0: Kau nanya.
1: Jorok.
0: Kau nanya aku jawab dong.
1: Merinding.
0: Kayak mana lah kau ini,
1: jorok.
0: Ya kan? Rame kali weh pagi ini.
1: Oh iya.
0: Ntar lah kita langsung baca aja lah.
1: Di mana?
0: Di IG.
1: Oh.
0: Kata Bang William, mandi dulu baru makan. Karena kalau makan dulu udah keringetan, nanti diguyur jadinya agak demam atau kurang enak badan.
1: Oh gitu, baru tahu lagi aku.
0: Karena metabolisme baru mau kerja ngeluarin keringat. Perubahan suhu tubuh mendadak. Oke.
1: Reasonable.
0: Nice info. Terus kita ke question box dulu. Ini rame banget, Masya Allah, tabarakallah. Ada Vera Aryansyah.
1: Apa katanya?
0: Dia kayaknya nge-vote ini, Gi. Mandi dulu, katanya. Biar gak bawa jigong. Makanya
1: ada yang cium kok, gak apa-apa. Takutnya ngomong sama staff hotelnya ya kan.
0: Ih, bau kali lah.
1: Bau loh abang ini gitu.
0: Jangan lah ya.
1: Abang-abang apa kakak-kakak itu?
0: Kakak-kakak kayaknya.
1: Kakak-kakak
0: ya. Oke, terus ada dari Raisya.
1: Ini yang kemarin kita nonton itu ya.
0: Raisya Kahar. Itu Raisa.
1: Sekarang aku tersadar.
0: Raisya.
1: Sumpah aku gak bisa move on.
0: Iya kan.
1: Suka banget.
0: Suka banget.
1: Cakep banget kakak gue. Itu kakak gue.
0: Ih, kakak engkau banget.
1: Iya, aku waktu kurus mirip Raisa kata lakiku. Kan lakiku yang bilang.
0: Dari lubang pipet.
1: Kayaknya matanya picek waktu
0: iya,
1: itu.
0: Iya, dari lubang pipet ya mirip sih.
1: Kecil kali weh, gak nampak berarti.
0: Aduh, tergantung kak katanya. Kalau kerja mandi dulu, makannya di tempat kerja.
1: Ah gitu.
0: Kalau libur mandi belakangan.
1: Yes, nah, kalau libur gak mandi-mandi.
0: Gak apa-apa.
1: Gak usah mandi.
0: Itu namanya self reward.
1: Ya, itu namanya hemat air.
0: Betul.
1: Air di Batam sering mati guys.
0: Iya bener.
1: Gak usah mandi kalian.
0: Aduh takut.
1: Iya kan, bagus buat cebok. Gak usah mandi.
0: Aduh. Oke, ada Bang Tino juga nih ya. Mandi dulu baru makan. Karena dari sisi kesehatan dianjurkan begitu.
1: Oh wow, berarti kita really? Gak sehat selama ini. Ya Allah.
0: Berarti kita?
1: Apa?
0: Berarti kita apa dong kalau gak sehat?
1: Gak sehat lah.
0: Sakit jiwa.
1: Orgil.
0: Orgil dong. RSJ. Jangan dong ya. Tapi kayaknya kalau kita dicek kejiwaannya emang agak kena sih.
1: Kan udah pernah kemarin dicek.
0: Oh iya ya.
1: Iya kan, sakit jiwa terus. 70% sakit jiwa.
0: Astagfirullah.
1: 30%-nya kalau lagi sadar aja lagi normal.
0: Ya gitu Allah, ya. Gila ternyata ya, takut. Oke, Kak Cynthia.
1: Akak.
0: Aku bukan tim yang sarapan. Makan ya mulai.
1: Bohong Kak ini, aku lihat di IG story-nya dia makan.
0: Oh iya.
1: Enggak ya.
0: Covid no kalau.
1: Nanti aku diwarah dia di DM dia.
0: Iya, covid no.
1: Bising kau Egi katanya.
0: Aku bukan tim yang sarapan, bahkan ya mulai di jam 12 siang. Jadi pasti udah mandi, bahkan udah selesai masak pun.
1: Tengok gak dapain, langsung dikasihnya aku. Apa ini namanya?
0: Rundown.
1: Sibak kan, gak bisa nunggu dia orang lagi siaran ya.
0: Sibuk kan memang.
1: Sibuk kan ketua ini.
0: Mua.
1: Ketumbar ini. Ketumbar dia.
0: Ketumbar. Iya.
1: Apalagi kata kakak tadi.
0: Udah itu aja.
1: Berarti dia makannya jam 12.
0: Jam 12 siang.
1: Intermittent berarti.
0: Iya kayaknya weh. Iya kan.
1: Lapar aku, jam 5 aja udah lapar aku.
0: Iya tadi aja aku udah lapar kan udah.
1: Takut kalau siaran lagi lapar tuh bunyi perutnya.
0: Masuk kan.
1: Iya.
0: Makanya.
1: Bikin malu. Makanya aku makan yang banyak.
0: Bener. Tadi kan kau udah makan nasgor.
1: Iya.
0: Nanti bakso Barcelona mau datang.
1: Aku kau
0: makan lagi ya
1: aku
0: kan.
1: Aku makan semuanya.
0: Ih ya Allah. Mati lagi.
1: Hidup untuk
0: makan.
1: Makan.
0: Makan yang enak ya.
1: Makan untuk
0: hidup.
1: Ya udah.
0: Iya kan.
1: Apa lagi kau ya
0: iya
1: kan?
0: Iya juga sih.
1: Gak boleh ditahan-tahan. Makan makan aja.
0: Ya udah makannya mana nih? Aduh. Aduh, ya oke. Okay. Ini dari hasil vote sih yang paling banyak mandi dulu, Gi.
1: Mandi dulu ya.
0: 64.
1: Pada waras semua orang-orang ya.
0: Waras ya, jangan sampai sakit.
1: Jangan sakit jiwa kayak Zaldi.
0: Yes.
1: Dia terlihat biasa-biasa aja, tapi ternyata sakit jiwa di belakangnya.
0: Banget, weh.
1: Mental health-nya kena.
0: Ya Allah. Gi, amit-amit. Amit-amit, ya Allah.
1: Waktu kemarin lagunya si Nadine yang ini keras kepalaku sama denganmu.
0: Apanya kayak mana?
1: Ada rasa-rasa gak? Dia kan lagunya tentang ibu gitu.
0: Aku gak mau meresapi, takut. Gak mau.
1: Makanya aku pikir, aku bilang ini Zaldi ini berlinang air mata. Biasanya dia gak bisa banget tuh kalau udah disuruh ngebayangin ibu kalian.
0: Iya gitu. Gak bisa aku. Jadi aku tidak mau meresapi, aku ngobrol sama Faiz.
1: Hey.
0: Aku ajak ngobrol dia.
1: Yuyur pas yang apa mahal ini, itu kan lagunya buat ibunya.
0: Ah iya, itu sedih banget.
1: Sedih banget, berkaca-kaca kakak ini.
0: Bener, sedih banget sih.
1: Iya,
0: oke okay,
1: jadi itu. Selama ini kita ngerasa lagunya itu kayak untuk cinta-cintaan gitu. Padahal dia ceritain tuh mamanya.
0: Bener, gak semua lagu. Ya sebenarnya tergantung interpretasi aja gitu.
1: Lucu banget lagi ada, apa namanya? Apa namanya kalau mereka ini?
0: Tanja
1: finalis gitu, finalis Bintang Radio.
0: Iya.
1: Ditemenin sama ibunya.
0: Ah lucu. Lucu banget lagi ya.
1: Good luck ya buat kalian semuanya yang nanti bakal bernyanyi di Bintang Radio.
0: Yes, dan aku menentukan nilai
1: kau
0: kalian.
1: Kau banget.
0: Iya.
1: Siapa kau?
0: Aku kan judges.
1: Mana mungkin kau judges. Aku mau cari kata yang mirip judges apa ya.
0: Udah deh guys, ke lagu dulu ya.
1: Iya, aku kira aku mau closing loh, sumpah.
0: Ntar lagi, kita memang mungkin closing agak cepet ya guys. Karena jam 9 teng ini kita udah harus, apa namanya, live.
1: Live di TikTok kita guys.
0: Di TikTok, dan kayaknya disiarin di Pro 2 gak?
1: Disiarin di Pro 2 ada relay. Suppose ya, tapi ditunggu aja.
0: Nah ditunggu aja ya, jadi jangan kemana-mana Kimsty.
1: Pro 2.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit,
1: tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

0: Bye bye.
1: Eh, kan tadi dia bilang ada ngomong minum jamu gitu.
0: Oh iya.
1: Iya. Oh, kok pernah minum jamu enggak?
0: Beras kencur is always my favorite.
1: Kok sama sih? Aku baru mau nanya, what's your favorite of jamu?
0: Itu aja, aku enggak ada yang lain.
1: Aku dari kecil juga minumnya beras kencur, terus sekarang-sekarang ini mamaku larang.
0: Kenapa?
1: Nanti kau makin gemuk, katanya gitu.
0: Emang bikin gemuk eh?
1: Bisa bikin nafsu makan.
0: Ya Allah.
1: Ya, jadi ku udah lama enggak minum beras kencur. Sekarang aku minumnya kunyit asam.
0: Nah, itu perempuan banget. Mama aku selalu kayak gitu soalnya dulu.
1: Iya, katanya bisa singset gitu.
0: Iya, kunyit asam ya. Nanti adanya komplain kurang asam ini katanya.
1: Enggak, aku gak suka asam lagi.
0: Terus jamu-jamu apa yang pahit ya katanya
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, aku gak suka lagi.
0: Oh, mama ini kuat kali pahit-pahit ya.
1: Ada pernah aku beli jamu warnanya hitam. Aku lupa lagi namanya apa. Pahit banget, sumpah getir lidahku. Sumpah.
0: Bergetir.
1: Apa aku ya, si Broto Wali?
0: Iya.
1: Ih, pahit kali iya.
0: Itu parah sih, Gi.
1: Bahkan aku nyebut kata-katanya aja udah terasa diteka aku itu pahitnya.
0: Asli iya. Sumpah. Itu pahit banget,
1: kok
0: jujur.
1: Pernah?
0: Aku pernah dengar tapi enggak pernah minum.
1: Aku pernah minum waktu zaman-zaman corona.
0: Iya. Broto Proto.
1: Broto Wali.
0: Broto Wali.
1: Ih, ngapa itu jamunya kok pahit kali?
0: Katanya sehat.
1: Itu dari charcoal ya, hitam kali.
0: Enggak tahu lah aku, Gi ya.
1: Itu dari keluak.
0: Dari abu gosok. Puas kau.
1: Sumpah aku minum satu teguk abis itu lama kali pahitnya gak hilang-hilang.
0: Iyalah dia kelat dia.
1: Sumpah, tapi aku gak ngerasa apa-apa sih di tubuhku. Efeknya tuh apa gitu loh.
0: Kan gak bisa sekali minum langsung
1: iya
0: ini
1: sih, tapi gak bisa juga aku habiskan ya kan pahit kali.
0: Iya, dia khasiatnya nanti lah kalau dikonsumsi secara
1: beras kencur.
0: Iya, secara lancar beras kencur juga itu mantep.
1: Tapi mantep di zaman sekarang ini kok nggak perlu nunggu-nunggu bude-bude jamu gendong.
0: Udah nggak ada lagi.
1: Nggak ada jamu gendong, adanya naik motor.
0: Iya.
1: Itu pun kadang lewat-lewat pas kita keluar udah hilang dia.
0: Iya.
1: Sekarang kan ini bisa langsung aja di kafe-kafe.
0: Oh sekarang iya banyak kafe jual
1: banyak
0: jamu.
1: Banyak kafe jual jamu guys, dan itu rame weh.
0: Keren.
1: Ya kan?
0: Mempermudah banget.
1: Iya lagi aku kemarin kan panas-panas tuh. Aku pergi yang di Botania situ aku lupa namanya.
0: Apa
1: namanya? Beli jamu aku beli kunyit asam seger. Dia pakai ini, pakai ada lemon-lemon atau jeruknya gitu.
0: Ih, masya Allah.
1: Jadi gak cuma kunyit asam aja tapi ada rasa buahnya gitu Ben.
0: Oh.
1: Seger weh. Siang-siang minum yang sehat-sehat.
0: Mantap ya. Karena sekarang kita tuh udah di era udah gak main lagi lah apa namanya yang aneh-aneh. Sekarang
1: sumpah,
0: tuh
1: sumpah zaman sekarang ini kayak
0: jamu,
1: udah
0: ya kan?
1: Udah banyak yang meninggalkan minuman-minuman kemasan.
0: Bener, jamu. Terus story-nya tuh Strava.
1: Oh tau gak kenapa? Yeah, kenapa tahun 90-an, 2000-an itu orang kayak banyak banget nyetok di rumahnya minuman manis, minuman kaleng, minuman makanan kemasan gitu. Kenapa gak? Tahu
0: kenapa?
1: Gak? Karena kemakan iklan.
0: Oh iya?
1: Yes, karena branding iklan zaman dulu tuh kayak ih minum ini orang kaya atau minum ini sehat. Padahal minuman yang tinggi gula dibilangnya sehat.
0: Iyalagi.
1: Nah kalau zaman sekarang tuh orang udah pinter-pinter.
0: Bener.
1: Karena udah riset sendiri begitu.
0: Udah pinter banget. Well.
1: Yes, bahkan kita gak alih gigi juga kita
0: gigi
1: jajan.
0: Gigi banget.
1: Kita lihat tuh giginya.
0: Stop gak? Gigi banget. Gigi banget.
1: Iya kan pasti kita lihat itu giginya apa aja.
0: Kayak orang tua
1: emang
0: gak bisa.
1: Emang kok lihat tuh gulanya, garamnya, apanya gitu. Kok cuma lihat harga ya?
0: Enggak, sekarang aku udah tahu.
1: Apa?
0: Ya udah tahu lah.
1: Ya kan harus sadar kita gitu.
0: Aduh mana nih absen aku.
1: Apa? Kok belum absen?
0: Enggak, MBC itu. Nah lanjut.
1: MBC.
0: Parah banget dah. Gitu teman pro 2. Well, makasih banget untuk kamu yang udah ikutan vote, yang udah dengerin ya. Kita tuh emang limited edition. Jadi duo ini tuh emang selalu hadir di saat-saat yang tak terduga.
1: Iya, jadi kalau stay tune aja terus.
0: Iya, kita gak mau tiap hari.
1: Gak setiap hari, kalau setiap hari gak spesial.
0: Iya, betul. Nanti kalian bosen.
1: Aku sendiri ya.
0: Iya, kan?
1: Mana mereka tuh masuk.
0: Gak mau mereka. Mereka nunggu
1: sombong.
0: Kita.
1: Sombong. Coba kalau ada partnernya. Ih, banyak yang masuk. Memang gitu mereka. Makanya gak mau lagi aku ambek subuh berderet gak mau aku.
0: Iya kan? Aduh, okay, thank you untuk Kak Lena juga.
1: Kak Lena di mana?
0: Yang udah story kita siaran.
1: Kak, radiomu kecil kan, Kak? Gede kali.
0: Iya loh, berisik loh, Kak.
1: Pecah nanti lah speakernya.
0: Iya, ada Jose juga gak sarapan, Kak. Jose. Ngopi aja katanya.
1: Weh, kau gila-gila ngopi, GERD nanti, Jose.
0: Mentang-mentang udah tirus kau sekarang ya. Ngeri kali pun.
1: Americano dia minum ya.
0: Iya kayaknya.
1: Iya,
0: tapi emang dia susut banget sih, keren.
1: Susut banget dia, keren. Keren, dietnya mantep dia.
0: Mantep dia.
1: Dia enggak cuma diet, dia nge-gym juga.
0: Nah, enggak kayak Dindin.
1: Iya, kalau Dindin apa?
0: Dia enggak bisa konsisten.
1: Bebas sekali makannya memang. Ih. Tengoklah itu, nanti dia mengeluh, "Ih, perut aku kelihatan kali itu." Kan? Di kamera katanya gitu ya.
0: Ini dia.
1: Nah, ini udah bercekak pinggang dia menunggu kita selesai. Sabarlah. Astagfirullahaladzim, mau briefing dia. Ini kan kita mau closing.
0: Ya udah deh, Tom Pro 2. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa sarapan yang belum sarapan supaya kuat menghadapi dunia yang penuh dengan
1: gonjang-ganjing. Ada aja. Setiap hari itu ada aja beritanya. Hah? Hah? Kok gitu gitu?
0: Kan, ya udahlah.
1: Kayak apa gitu loh.
0: Ya udahlah ya. Oke, kalau gitu nanti kamu dengerin aja. Untuk bintang radio yang
1: bintang
0: kali ini
1: radio,
0: lagunya Indonesia. Adalah lagu-lagu daerah.
1: Aku suka banget lagi.
0: Mimpi picri perici perici.
1: Jangan asal ya, jangan asal.
0: Kayak takut ya. Aku nggak tahu tapi aku dengar tadi.
1: Six six si batu manika.
0: Ah itu dia. Gitu ya.
1: Ada lagi dodo isi dodo.
0: Wey.
1: Alang sayang.
0: Tak jadi closing.
1: Enggak jadi closing. Cepatlah, cepat dari maki kita.
0: Ya udah guys. Bye bye.

Batam dan juga yang menyaksikan melalui TikTok pada hari ini. Wow, spesial banget hari ini ya. Kalian bisa juga dukung, cara komen aja di bawah siapa peserta yang kamu dukung hari ini ya. Langsung saja pemirsa dan juga pendengar, kita menyaksikan inilah peserta pertama. Atas nama Alila Sofia Purnawan membawakan lagu Sansaro.

0: Gile. Peserta yang nyanyi kok aku yang jadi ikutan batuk ya. Tapi luar biasa peserta kita hari ini, powerful banget sesuai dengan ekspektasinya mereka. Tapi aku minum dulu sebelum aku melanjutkan ke peserta berikutnya. Gila gak sih artisnya sampai disiapin loh minumnya. Kita minum dulu nih ya. Hari ini aku dapat minum dari Oxira Alkaline Water. Gimana rasanya? Dalam sekejap hilang di dalam mulut karena ditelan ya. By the way, peserta pertama tadi gimana perasaannya? Kita ngobrol dulu sama Alila. Hai Alila.
1: Hai Kak.
0: Gimana tadi?
1: Aku enjoy sih Kak.
0: Enjoy. Sebelum yes. kamu lanjut ngomong, minum dulu deh ya.
1: Kita haus minum lagi. Dulu.
0: Haus banget. Gimana? Udah segar?
1: Segar banget.
0: Segar banget. Gimana tadi penampilannya Alila, menurut Alila?
1: Tadi penampilan aku sih, menurut aku lebih enjoy daripada hari yang pertama ya.
0: Dibandingkan babak pertama
1: yes,
0: kemarin.
1: Karena sesuai sama genre aku, Kak, aku suka banget sama genre, jadi agak nge-jazz gitu.
0: Wow, apakah yes. kamu optimis dengan penilaian dewan juri?
1: Insya Allah.
0: Insya Allah yeah. ya. Habis ini Alila tinggal berdoa aja, tinggal yes. tunggu hasilnya ya. Yeah, silakan beristirahat yeah, Alila.
1: Bye-bye.
0: Oke, pemirsa dan juga pendengar. Kita akan berlanjut lagi ke peserta berikutnya. Yang akan tampil itu ada peserta 9, 11 dan juga 14. Langsung saja jangan lupa untuk dukung ya dengan cara scan barcode yang ada di layar ketika memang peserta tampil. Kamu scan barcode-nya terus kamu dukung sebanyak mungkin karena itu juga cukup.

0: Alright, pemirsa dan juga pendengar RRI Batam yang menyaksikan Bintang Radio Indonesia Batam 2026. Beberapa peserta sudah tampil hari ini, tapi tenang aja, masih ada beberapa peserta lagi yang tampil. Kita juga pengen ngucapin terima kasih banyak buat pihak-pihak yang telah mensponsori seluruh rangkaian acara Bintang Radio Indonesia Batam 2026. Terima kasih untuk Asia Link Hotel by Prasanti, terima kasih Max One Hotel Batam, Aston Batam Hotel, Aglo Hotel Batam, Yellow Hotel Harbor Bay Batam, Fox Hotel Nagoya Batam, Ibi Style Batam Nagoya, BSI KCP Batam Botania Garden, Bakso Barcelona Pak Kumis Batam, Oxira Water, dan Love Skin Aesthetic Clinic by Dr. Suci. Terima kasih untuk sponsornya sehingga Bintang Radio Indonesia Batam 2026 bisa terlaksana. Kita ngobrol dulu sama salah satu peserta yang udah tampil. Barusan ada Ilham. Betul Ilham ya?
1: Iya benar.
0: Eh tadi Ilham lagu bawa
1: Dodo Isi Dodo.
0: Dodo Isi Dodo. Ini agak flashback dikit. Kalau biasanya dulu tuh kalau aku kecil suka dinyanyiin lagu Dodo ini. Emang lagu kayak pengantar tidur gitu. Kenapa kamu pilih lagu Dodo Isi Dodo?
1: Karena kebetulan sendiri Ilham dari asli Melayu ya. Jadi memang sering membawakan dan suka juga lagu Melayu.
0: Wow, suka banget lagu Melayu. Karena tadi kayak kelihatan udah ngulik nih lagunya gitu ya, udah terbiasa dan familiar gitu sama lagunya. Eh by the way, gimana sih cara buat dukung Ilham? Karena kan selain dari penilaian dewan juri ada juga berdasarkan vote ya. Kamu boleh minta dukungan.
1: Oke, buat teman-teman semuanya, cara mendukung Ilham itu langsung aja ke bintangradio.rri.id. Bisa langsung vote semuanya ya di link tersebut. Terima kasih.
0: Terima kasih, pokoknya dukung sebanyak mungkin Ilham ya. Karena ini adalah penampilan kedua. Kamu udah ngerasa maksimal belum Ilham?
1: Alhamdulillah sudah ngerasa maksimal.
0: Alhamdulillah. Eh kamu dari sekolah mana?
1: SMA Negeri 3 Batam.
0: Wow, mana nih anak Semanti?
1: Halo.
0: Eh sebutannya Semanti gak sih?
1: Iya benar, Semanti.
0: Iya kan, anak-anak Semanti harus banget vote Ilham ya. Biar bisa mewakili Batam di next selanjutnya ya. Ilham, silakan beristirahat dan doa yang terbaik untuk hasilnya ya. Terima kasih. Oke, untuk pemirsa dan juga pendengar RRI Batam, masih di audisi babak kedua Bintang Radio Indonesia Batam 2026. Kita akan melanjutkan ke peserta berikutnya. Ada siapa peserta berikutnya ini? Oke, ada Veronica Laurentia Sinaga membawakan lagu

0: Oke, pemirsa dan juga pendengar, terima kasih masih menyaksikan Bintang Radio Indonesia Batam 2026. Wow, masih semangat ya, masih dong ya, dan masih juga kamu semangat buat voting mereka, karena ini juga salah satu penilaian dari, tidak hanya dari Dewan Juri tapi juga melalui vote. Jadi nanti diakumulasi sehingga akhirnya kita mendapatlah pemenang untuk Bintang Radio Indonesia Batam 2026. Oke, yang pasti hari ini kita bakal ngobrol juga sama salah satu peserta yang udah tampil tadi. Ada siapa dia? Ada Veronica. Hello girl. Vero, gimana setelah tadi tampil?
1: Puji Tuhan aman.
0: Udah sesuai sama yang kamu harapkan gak?
1: Udah lah bang. Udah oke.
0: Kalau misalkan dibandingin sama penampilan kamu yang babak pertama sama babak kedua, kamu lebih puasnya yang mana?
1: Aku lebih puasnya yang pertama.
0: Yang lagu pop Indonesia ya? Yes. Kenapa? Yeah. Karena lagu daerah tuh kayak tadi beberapa teman bilang kayak aduh susah nih di improve. Betul. Itu ya.
1: Iya bang, karena kayak kita kan kalau lagu daerah ini kan sesuai daerah kita, jadi kita kayak harus merasakan penghayatan lagunya, lebih ke situ aja bang.
0: Oke, okay. By the way, salah satu yang bikin kita tuh percaya diri juga adalah penampilan ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, jadi ini aku mau kasih tahu juga kalau buat tidak hanya peserta ya, buat siapa di luar sana kalau pengen tampil lebih glowing lagi, kamu bisa banget langsung aja datang treatment di Love Skin Aesthetic Clinic by Dr. Suci ya. Di sana tuh lagi ada promo paket Bloom and Glow. Wow. Nah, ini start mulai dari 60.000 aja udah bisa treatment di sana.
1: Wow, berarti wow, banyak promo ya, Bang?
0: Banyak promo wow banget. Nah, kalau misalkan Vero nih jadi pemenang, nanti dapat juga treatment dari wow Love Skin Aesthetic Clinic. Sekarang saatnya buat Vero untuk berdoa untuk hasil terbaiknya ya. Silakan istirahat Vero. Oke, pemirsa dan juga pendengar, habis ini kita tampil peserta nomor berapa ya? Setelah ini kita tampil. Wow, ini udah tinggal beberapa peserta lagi loh teman-teman Pro 2 ya. Kita mau tampil dulu peserta berikutnya nomor 21 atas nama Janifa Kalista Hengkesa membawakan lagu Bole Lebo.

0: dan juga pendengar Bintang Radio Indonesia Batam 2026. Kamu masih menyaksikan di audisi babak kedua ya. Hari ini mereka membawakan lagu daerah. By the way, aku punya tebak-tebakan nih. Makanan-makanan apa yang gak bisa berhenti untuk dimakan? Bakso. Siapa yang jawab bakso barusan? Tepat banget ya. Apalagi kalau misalkan bakso Barcelona Pak Kumis ya. Ini bakso itu menggunakan daging super. Kamu bisa datang nih, karena di Batam tuh dia punya banyak cabang. By the way, hari ini kita juga dikirimin bakso Barcelona Pak Kumis ya, untuk makan teman-teman dari panitia. Thank you. Oke, kita akan lanjut lagi ke peserta berikutnya yang akan tampil. Ini adalah dua peserta terakhir kita di hari ini. Harus lebih semangat lagi kalian buat vote mereka. Langsung kita panggilin peserta 26 dan juga 27. Wow, ini gimana menjadi penampil terakhir kita hari ini? Kalian kembar ya?
1: No.
0: Kayak mirip ya. Kamu siapa namanya?
1: Nama aku Joshua.
0: Joshua. Hari ini Joshua bawa lagu apa?
1: Lagu Butet.
0: Lagu Butet. Kenapa milih lagu Butet? Kayaknya mostly peserta tuh memilih lagu Butet. Why? Kalau dari kamu sendiri?
1: Kalau dari aku sendiri sih, karena juga orang tua kan juga ada berasal dari Sumatera. Jadi ya ada, terus udah sering dengar juga sih di rumah gitu.
0: Ah, jadi lagu ini sebenarnya lagu yang cukup familiar.
1: Iya, familiar. Buat kamu benar banget.
0: Nyanyikan gitu ya. Iya. Tapi enggak sulit dong kamu buat nyanyi hari ini?
1: Sebenarnya agak deg-degan.
0: Kenapa?
1: Karena takut di ini aja sih, di liriknya, karena agak tricky.
0: Oke. Joshua, kamu kayaknya harus siap-siap ya di ruang audisi karena setelah ini kamu tampil, oke?
1: Okay, thank you.
0: Kita ngobrol dulu dengan peserta 27. Halo. Ini adalah penutup kita hari ini. Nama kamu siapa?
2: Nama aku Ramdhani Zenwa.
0: Ramdhani ya?
2: Iya, Ramdhani.
0: Ramdhani, kamu bawa lagu apa hari ini?
2: Bole Lebo dari NTT.
0: Bole Lebo ya? Benar ya?
2: Benar.
0: Apa sih artinya, by the way?
2: Kayak, boleh atau yang tidak boleh pun yang ada di, tetap tanah air NTT.
0: I see. Kurang lebih kecintaan kita ya, tentang tanah air. Wow, cukup mendalam sebenarnya lagu ini ya. Kalau kamu sendiri punya tantangan nggak bawa lagu ini, Ramdhani?

ada transisinya. Kamu harus siap-siap ke ruang audisi. Ramdhani, kamu ada penutup terakhir kita hati. Silakan. Oke, pemirsa dan juga pendengar, bersiap-siap, ini artinya beberapa menit lagi vote kita akan tutup ya. Jadi beberapa menit lagi setelah peserta tampil terakhir, itu vote akan kita tutup. Jadi kamu pasti punya waktu untuk vote mereka sebanyak mungkin. Langsung saja kita saksikan peserta 26, Joshua Anugrah Manaping, membawakan lagu Butet.

0: Wow, pemirsa dan juga pendengar, itulah peserta terakhir kita di Bintang Radio Indonesia Batam 2026 di babak kedua. Itu artinya mereka sudah menampilkan yang terbaik tahun Pro 2, tinggal kamu aja nih untuk dukung mereka dengan cara vote ya. Sekali lagi, cara vote di www.bintangradio.rri.id. Ada beberapa detik lagi sebelum akhirnya aku menutup, yang pasti Bintang Indonesia Batam 2026 bisa terlaksana berkat dari para sponsorship yang sudah mendukung acara kita pada hari ini. Untuk itu aku mau ngucapin terima kasih yang pertama sekali untuk Asia Link Hotel by Prasanti. Max One Hotel Batam. Aston Batam Hotel. Aglo Hotel Batam. Yellow Hotel Harbor Bay Batam. Fox Hotel Nagoya Batam. Ibis Style Batam Nagoya. BSI KCP Batam Botania Garden. Bakso Barcelona Pak Kumis Batam. Oxira Water dan Love Skin Aesthetic Clinic by Dr. Suci. Oke, terima kasih sekali lagi untuk para sponsorship yang sudah mendukung acara kita. Itu artinya saatnya aku untuk menutup seluruh vote ya. Sekali lagi kita akan menutup vote yang udah ngevote, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan kamu. Udah siap? Kita bakal tutup vote untuk audisi Bintang Radio Indonesia Batam 2026 dalam hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voting ditutup. Terima kasih sekali lagi untuk pemirsa dan juga pendengar sudah menyaksikan Bintang Radio Indonesia Batam 2026. Saatnya kita nanti akan menunggu untuk pengumuman pemenangnya. Akan diumumkan hari ini juga, tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat di Terrestrial 105,5 FM Pro 2 RRI Batam. Kamu pantengin ya, di jam 1 nanti di 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, kita akan mengumumkan untuk para pemenang Bintang Radio Indonesia Batam 2026. Saatnya aku untuk pamit undur diri, sampai jumpa di Bintang Radio Indonesia tahun depan. Din pamit, bye-bye.
1: Terima kasih sudah menyaksikan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Batam. Sampai jumpa.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Iya lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
3: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Pernah nggak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu. Jatuh.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Lagi bener lagi, justru ya serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. 105,5

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang, tanpa sadar, kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Dengar istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen. Proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

105 FM, Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 ya. Di sore ceria kali ini aku nanti bakal ngumumin pemenang Bintang Radio 2026 ya. Ini finalis Bintang Radio 2026 dari RRI Batam. Nanti sebentar lagi akan diumumkan secara langsung oleh Ketua Panitia Penyelenggara Bintang Radio 2026. Dan juga nanti bakal ada juga di sosmed Instagramnya RRI Batam. Jadi buat kamu yang dari tadi udah ikutin nonton ya secara live di TikTok maupun di YouTube di acara Bintang Radio 2026 ini atau ikutan voting, kalian juga bisa nyaksikan siapa finalis pemenang Bintang Radio di RRI Batam. Jadi buat kamu keep setting terus on Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Podcast cuma di sini.
1: Selamat siang, kalau saya berbeton teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 ya. Sesuai janjiku tadi, di sore hari ini kita bakal ngumumin pemenang dari Bintang Radio 2026 RRI Batam yang nanti akan lanjut ke tingkat antar korwil ya. Jadi kali ini kita sudah ada ketua panitia dan panitia Bintang Radio 2026 yang akan mengumumkan para finalis juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2 putra dan putri ya. Kita juga disaksikan di TikTok Pro 2 Batam. Jadi buat kamu yang menyaksikan juga bisa secara live di TikTok kita. Jadi ini sudah ada dari sini ada Kak Kiki dan Abang Iyo ya, yang selaku ketua panitia. Selamat sore
2: Abang. Sore.
3: Sore.
1: Nah, gimana nih hasil dari perhitungan tadi, apakah para finalis ini udah seri atau gimana tuh?
2: Ini kan perhitungan juga kan baru keluar ya dari pusat, karena kita cuman store teknisnya itu kita cuman store perhitungan juri dan voting itu dihitungnya akumulasi dari pusat.
1: Okay.
2: Jadi barusan kita sudah dapat rekapannya dari pusat untuk juara baik dari laki-laki dan perempuan.
1: Itu perhitungannya berapa persentasenya?
2: Persentasenya perhitungan dari juri itu 70%.
1: Oh, 70% ya.
2: Dan dari voting itu 30%.
1: 30%. Okay. Jadi sesuai dengan ketentuan dari pusat ya. Acara Bintang Radio itu di perhitungan nilainya 70% dari juri dan 30% berdasarkan dari pusat. Dan kita kemarin sudah melaksanakan putaran 1 dan putaran 2 ya, Abang Kakak semua ya.
3: Iya, betul. Nah,
1: putaran 1 dilaksanakan di tanggal
3: 3 September.
1: Dan putaran kedua ya kemarin di tanggal
3: Hari ini
1: ya. Iya, jadi ini kita langsung umumin aja dari juara harapan dulu ya.
3: Ya, betul.
1: Harapan putra dulu. Boleh dispil Abang Kakak semuanya.
2: Oke, siaran ketua panitia.
3: Oke, untuk harapan kedua putra adalah Jai.
1: Oke, Jai. Harapan putra yang kedua itu ada Jai ya. Nah, selamat buat Abang Jai ya. Kita kasih aplaus dulu. Nah, harapan dua Abang Jai, harapan satu.
3: Harapan satu kategori putra adalah Ilham Madani. Selamat.
1: Oke, juara ketiganya.
3: Juara ketiga untuk kategori putra, selamat kepada Ramdhani Silalahi.
1: Ramdhani Silalahi, selamat juara ketiga ya. Oke. Juara kedua nih.
3: Untuk juara kedua putra, selamat kepada Joshua Anugrah.
1: Joshua Anugrah.
2: Oke. Selamat.
1: Juara satu yang ditunggu-tunggu.
3: Nah, ini nih juara satu yang akan mewakili RRI Batam tingkat korwil ini.
1: Kita kasih trompet dulu kali ya. Nah, itu siapa tuh juara satu?
3: Juara satu putra, selamat kepada Jeffrey Sihombi.
2: Oke. Selamat Bang ya, Jeffrey. Jeffrey.
1: Nah, ini katanya nanti bakal ikut talk show juga ya di Pro 2 ya.
2: Ya, untuk yang juara satu putra dan juara satu putri nanti yang belum disebutkan, besok datang lagi ke RRI Batam untuk dialog ya.
1: Dialog ya.
2: Dialog sekalian ambil pialanya di sini.
1: Siap. Oke. Kita sekarang umumin yang putri ya.
3: Oke.
1: Dari harapan 2 dong, siapa itu?
3: Untuk yang putri, harapan 2 selamat kepada Veronica.
1: Veronica. Oke. Okay.
2: Selamat.
1: Ya. Juara harapan satunya?
3: Harapan 1 selamat kepada Aaron Reskida.
1: Oke, selamat Aaron buat Aaron ya.
2: Reskida.
1: Oke.
2: Selamat.
1: Juara tiganya.
3: Juara tiga kategori putri, selamat kepada Janeva Kalista.
2: Oke, selamat
1: ya. Juara dua putri.
3: Juara dua putri, selamat kepada Queen Seba.
1: Queen Seba ya. Oke. Juara satu putri.
3: Nah,
1: siapa?
3: Ini dia juara satu putri. Okay. Selamat kepada Adelina Limbong.
1: Adelina Limbong. Juara satu, selamat ya. Oke, okay. Ini sudah kita umumkan semua juara putra dan putri Bintang Radio mulai dari 1, 2, 3, harapan 1, 2 ya. Jadi buat para pemenang nanti akan ngambil hadiahnya ya. Ada hadiah ya dari kita ya.
2: Ya, ada hadiah nanti sekalian sama dialog pas ngambil hadiah.
1: Oke, dialognya nanti juara satu dilaksanakan besok ya berarti
2: besok.
1: Ya.
2: Nanti di
1: di info lagi
2: WA
1: lagi nanti. Oke, baik, selamat buat para pemenang ya kali ini, kesempatan kalian dengan latihan-latihan kalian yang maksimal akhirnya kalian mendapatkan juara di RRI Batam ini,
2: ya.
1: Tingkat Satker ya. Nanti akan bertanding lagi di
2: Antakorwil.
1: Oke. Selamat buat para pemenang ya. Jangan lupa tetap harus fighting lagi karena ini belum selesai ya tahapan ini ya.
2: Ya, teman juga terima kasih juga buat semua peserta yang telah mengikuti Bintang Radio 2026. Tahun ini banyak peserta yang baru ya.
3: Ya, betul.
2: Banyak sekali peserta yang baru. Alhamdulillah antusiasnya tetap banyak. Semoga dengan latihan, dengan persiapan lagi tahun depan bisa ikut lagi di Bintang Radio 2027. Terima kasih sekali lagi buat seluruh peserta yang sudah meramaikan Bintang Radio RRI Batam 2026.
1: Oke, selamat ya. Semoga yang belum beruntung di tahun ini
3: bisa nyoba lagi
1: di tahun depan.
3: Ya, betul.
1: Oke, itu dia ya dari Ketua Panitia dan Panitia Penyelenggara juga sudah mengumumkan pemenang finalis Bintang Radio tingkat Satker 2026 di RRI Batam ini. Jangan lupa buat yang belum beruntung tetap berlatih lagi, tetap semangat buat berjuang di tahun 2027. Buat yang menang, kalian belum ada, belum sampai selesai ya, masih ada
2: ya,
1: beberapa
2: tahap. Tapi masih ada, selainnya ada tahap antarkorwil, antarkorwil di Pekanbaru.
1: Okay.
2: Selanjutnya nanti ada antarkorwil seluruh Indonesia, baru nanti diambil untuk kalau nggak salah 5 pasang ya. 5 pasang ya, untuk di grand final di Jakarta itu bulan November nanti.
1: Oke, itu dia informasi dari Panitia Bintang Radio 2026. Oke, thank you banget Bang Yo dan Kak Kiki ya udah mengumumkan hari ini. Nanti untuk info lebih lanjut akan diumumkan lagi ya oleh panitia ya,
2: ya,
1: di grup peserta.
3: Okay.
1: Oke, selamat buat para pemenang dan buat kamu juga tetap jaga kesehatan selalu dan tetap juga pantau juga terus di Instagram kita buat flyer-flyer pemenangnya di RRI Batam tentunya. Kita terus on pada event teman terbaik kamu.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih.

Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Lagi bener lagi, justru ya serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ada chat nih.
1: Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
2: Nah kan, tunggu ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
1: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
2: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
1: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
2: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
3: Aman saat online, produktif saat berkarya.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K-Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu. Jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K-Square Mall.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edit di hari Selasa ini, teman Pro 2. Yes, di tanggal 15 September 2026, gue bakal ngajak lo seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren, gokil-gokil, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena hostnya juga ganteng, asik. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Dan semoga lo dalam keadaan aman dan sehat tentunya di tempat kamu berada sambil dengerin MLC malam hari ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Arda Hadda teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Dan bisa juga join di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube atau bisa merapat di WhatsApp 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu buat dengerin MLC malam hari ini barengan sama Arda Hadda. So, tetap di MLC.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan sekarang Edit udah gak sendirian ya karena sudah ditemani oleh Arda Hada.
1: Yuhu.
0: Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, benar. Harus
1: makin doa baik dong. Ya. Harus.
0: Benar, benar.
1: Jadi
0: bener.
1: Yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, benar. Kata nanti sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya? Oh,
1: enggak dong.
0: Enggak ya?
1: Itu doa dong.
0: Oh benar.
1: Benar. Tergantung.
0: Oh tergantung nanya.
1: Kalau dia kata nanti sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya bener. Banyak.
0: Banyak.
1: Bukan doa jadinya.
0: Benar. Kita malam hari ini kedatangan Arda Hada teman Pro 2 yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Gua lihat IG.
1: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari ini.
0: Oh ya bener.
1: Tersampaikan kan.
0: Bener, banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi, kebolak-balik
0: kan? Bener.
1: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi
0: bener.
1: Begitu berdua berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak, jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja. Tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
0: Itu penting sih. Uh-huh. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya. Pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta.
0: Benar.
1: Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada
1: gitu.
0: Nafas gak sih orang-orang gitu
1: kan. Jadi nular. Nah, disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah, jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya, mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka yep. gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin, kalau happy-nya cuma sebentar,
0: Oh
1: apa gitu, berarti ada sesuatu yang kita jalanin nggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar nggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya.
1: Ya,
0: kan?
1: Ya tapi maksudnya. Apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun, ya masih rasa syukur lah pasti harus.
0: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan. Gak ada berhentinya.
1: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung, punya pabrik ini ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini ya.
0: Betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses itu. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam tanya ke aku gitu misalnya, "Dak, menurut lu sukses lu apa?" Ketika merasa cukup.
0: Oke.
1: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
0: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya.
1: Haruslah.
0: Ya. Benar.
1: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2, is okay.
0: Wajar ya. Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini, ini jadi single yang keberapa berarti total?
1: Sebentar ya, dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
0: Setelah solo.
1: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hatna itu berarti single kelima.
0: Single kelima ya.
1: Betul. Yang pertama ya tidak
0: yes.
1: ketika aku keluar dari band.
0: Betul.
1: Ya itu lagu tentang sebuah keputusan. Iya enggak gitu. Terus featuring sama istri judulnya Tumbuh Bersama.
0: Betul.
1: Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes, kamu tuh ya kok gak bikinin aku lagu lagi sih. Terus aku bilang kan gitu lah, kalau nelayan udah dapet ikan ya gak kasih umpan lah.
0: Iya bener. Dikasih umat terus ya.
1: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
0: Oke.
1: Itu untuk people pleaser. Orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang gak ditanya, itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh.
0: Okay.
1: Orang terenakan. Hmm. Yang ke berikutnya ada tentang isu fatherless, sama tentang rentannya laki-laki, yang katanya laki-laki cengeng kalau nggak, kalau bercerita laki-laki nggak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
0: Oh wow, oke.
1: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
0: Oke. Berarti dari 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
1: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya, maksudnya ngerjain ini ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak Orang Tak Enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi
0: okay,
1: jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
0: Oh iya. I know.
1: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi, pas ngerjain lagu itu langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
0: Yes.
1: Itu berat banget. Jadi memang, terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu, itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
0: Oke.
1: Pulang dari situ, nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
0: Oke.
1: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban mas.
0: Oke.
1: Mereka korban yang mau berbenah.
0: Okay.
1: Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah gak sadar.
0: Nah, itu dia. Nah,
1: dari situ langsung dah gitu kan. Pulang dari situ naik mobil tiba-tiba bergumam. Gak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, "Hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik. Seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda." Udah jadi ref.
0: Oke, langsung jadi ref tuh.
1: Langsung jadi
0: di mobil
1: ref.
0: Itu.
1: Langsung jadi, tapi enggak saya lanjutin.
0: Oke.
1: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Enggak deh. Sampai 3 bulan di keep.
0: Oke. Wow, cukup lama juga tuh.
1: Cukup lama. Ya. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin enggak gitu. Itu yang lama.
0: Iya.
1: Pergolakan sih. Yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
0: Betul.
1: Kan
0: betul.
1: Masalah kita hari ini adalah
0: masalah kita dengan diri sendiri.
1: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
0: Itu dia, bener sih.
1: Dua laki-laki kalau bercerita begini ya.
0: Iya bener, ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi nih bahasannya nih. Ya udah deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang Matematika Tuhan Yang Berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman-teman yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Tidak-Tidak dulu ya. Here we go.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadna.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih. Ini contoh relate news. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Okay.
1: Padahal kenyataannya enggak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong. Kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang. Orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti.
0: Mm-mm.
1: Ya kan? Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu gak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi, satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini? Nah,
0: betul.
1: Itu gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto pakai handphone.
0: Okay.
1: Jadi yang fotoin istri, tantri, jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya. Coba dirotasi fotonya. Dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai. Itu aku lagi rebahan. Jadi enggak lagi berada di ketinggian, enggak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu kayaknya.
0: Aduh,
1: udah lemah.
0: tapi lu pernah nggak maksudnya akhirnya merasakan gitu maksudnya, oh ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lu sendiri.
1: Okay, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis. Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa, Mami Ina, Ina Pandinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa? Sebelum COVID, itu sold out. Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser. Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ. Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang. Aku nggak punya uang, sedih banget. Mau telepon saya dulu bukan mendramatisir tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah mau jual batik apa dan segala macam. Nah di baliho itu tuh motor bocor. Ngubungin orang tua gak tega, ngubungin temen malu karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan. Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah di situ kayak ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa yang di atas tuh ngasih petunjuk kayak, lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi, ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul, betul.
1: Sedangkan saya untuk tambal ban aja gak punya.

0: sampaikan. Okay. Ini tugasku mungkin gitu. Bener, dan kita nggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
1: Yes.
0: Jadi saya nggak mau ngitung dan nggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
1: Bener.
0: It's okay, nggak apa-apa. Memang tugasku di sini. Jadi nggak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini. Kalau kita nggak perhitungan, nanti kita diperhitungkan kok gitu.
1: Wow. Okay. Bener. Di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
0: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
1: Asik. Nyalek. Coblos nomor ini ya.
2: Nyalek
1: ternyata. Ternyata nyalek. Astaga. Bener.
0: Bekerja untuk keluarga sendiri.
1: Bercanda. Tapi lu tuh tipikal orangnya, maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
0: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi.
1: Bener.
0: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
1: Oke.
0: Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
1: Betul.
0: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah ya Allah, permudah saya untuk membaca petunjukmu. Ya kalau enggak kesasar mulu.
1: Betul.
0: Google Maps kan perlu kan?
1: Yes.
0: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana gitu.
1: Benar.
0: Rutenya orang beda-beda, cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih oh ke sana, oh ke sini gitu.
1: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
0: Betul.
1: Iya kan? Iya. Masih salah arah
0: mesti gitu
1: kan.
0: Upgrade iOS lagi mesti ini, gitu. Mesti beli iPhone Duo.
1: Kok harus upgrade gadget?
0: Makanya beli di.
1: Aduh, promo. Alright. Oke, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
0: Cuci toren.
1: Aduh.
0: Terus sedot WC.
1: Semua dilakuin ya.
0: Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
1: Oke.
0: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
1: Betul.
0: Biaya kesehatan anak itu idealis.
1: Betul.
0: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
1: Betul.
0: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda gitu.
1: Benar.
0: Nah, dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
1: Oke.
0: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasamalah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
1: Oke.
0: Itu Cinta Korea Indonesia.
1: Oke. Wow, berarti emang ya
0: berhubungan sama orang-orang Korea.
1: Apakah STI termasuk?
0: Betul.
1: Oh iya. Yeah.
0: Beneran.
1: Oh iya beneran.
0: Beneran.
1: Oh wow.
0: Jadi jadi iklan nih. Gini, Shin Tae-yong itu foundernya.
1: Oke.
0: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea. Betul dari sini.
1: Oh, jadi dia salah foundernya.
0: Foundernya beliau, ada dua orang.
1: Gitu. Wow. Jadi kalau Shin Tae-yong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
0: Sangat seru banget.
1: Oke.
0: Sangat seru banget. Main padelnya jago.
1: Asik.
0: Golfnya jago.
1: Waduh.
0: Terus ya seru banget, terus kaku-kaku bercanda gitu.
1: Bener,
0: Korea
1: bener.
0: Korea gitu kan lucu kan, bercanda-bercanda gitu. Bercanda gitu. Yeah, enggak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
1: Bener.
0: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin, beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Wih, gitu.
1: Bener, aura bener.
0: Itu tuh gak bisa dibohongin.
1: Bener sih.
0: Energi tuh gak bisa dibohongin.
1: Yes, itu dia.
0: Energi tuh gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa, kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini. Nular, ketahuan.
1: Oke.
0: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
1: Bener. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
0: Beliau
1: seperti itu. Betul, ya. Betul. Wow. Alright.
0: Gak usah.
1: Gak ada translatornya di sini ya. agak bingung semua nanti di sini.

Gencana, Gencana. Ya deh, sama Brodo nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu matematika Tuhan yang berbeda dari Arda Hada teman Brodo. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arhana. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya bener, apa aja jadi bahasan kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat di malam hari ini. Ini sudah ada dari Lara ya kamu ya, bener Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara. Udah.
1: Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia, ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu gak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk, masih kerja. Gak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif, artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul.
1: Masih
0: betul,
1: gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita gak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau gak ya sakit, bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu. Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Bener lagi.
1: Dan orang-orang bener. Biar bisa pergi ke puncak.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih, mungkin kalau boleh diceritain, apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Ada goals atau apalah yang pengen dicapai gitu?
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang, kalau mimpi ya, mimpi, mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya, dan kita gak takut mati, karena kita tahu bahwa kita mati, cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen, walaupun cuman 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati, rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya, tetap pengen kayak mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
0: ya.
1: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
0: Yes.
1: Kayak gamers, kayak betul, apa, betul, boleh nggak sih? Dulu kan makanya saya sering lebih banyak cowok tuh lebih banyak nyambung karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
0: Benar.
1: Ya kan? Hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang, nanti padel, asik.
0: Benar.
1: Nanti futsal, asik. Nanti mini soccer, nanti godain tetangga, ya enggak, jangan. Benar, nanti.
0: Kok iseng.
1: Nanti nonton, nonton Avenger, masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
0: Bener, masih ada excitement ya, kita menjalani hidup gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan, teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
0: Benar.
1: Tapi parameter sukses atau enggak, ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
0: Iya, lo dikasih tugasnya orang juga nggak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan?
1: Biar nggak beban.
0: Benar.
1: Karena itu nggak di luar kuasa kita lah.
0: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
1: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
0: Betul.
1: Habis ini nama Dewi Yunani kan.
0: Enggak dong, enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih gitu. Ini
1: kolaborasi ya?
0: Mm-mm.
1: Saya suka Tulus.
0: Wow,
1: saya seneng Eat Gitaf.
0: Oh wow, oke.
1: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
0: Benar-benar.
1: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
0: Oke.
1: Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang. Benar. Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diceritain puitis sama jangan diceritain lah. Biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
0: Yes,
1: gitu. Misterius, betul. Sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan gitu.
0: Betul, betul. Oke, okay. Berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang gitu.
1: Jelas,
0: ya.
1: Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
0: Gokil emang sih.
1: Tulus,
0: gokil,
1: gokil. Apa, Tulus, It Kita, Tantri Kotak gitu.
0: Pastinya dong, istrinya.
1: Yang ketiga budget kayaknya.
0: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku. Wow.
1: Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok, gini, aku ketawa.
0: Tadi di klip ya.
1: Gimana?
0: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia nih.
1: Oke. Okay. Hawa ya? Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
0: Yes.
1: Sama orang-orang yang seharusnya.
0: Benar.
1: Jadi kalau kita ngitungnya bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan Maha Canggih nyiptain apa dan segala macam dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
0: Yeah.
1: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
0: Yes.
1: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain, gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok, gitu. Misalnya, aku contoh, saya dulu korban bully.
0: Oke.
1: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
0: Oke.
1: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
0: Yes, benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi katanya.
1: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
0: Alright, itu dia ya. Oke, okay, ngomongin soal matematika ya. Ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita gak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
1: Sempoa
0: kan.
1: Mungkin.
0: Gini-gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
1: Mau nyebekin brand jadinya tadi. Ada brand
0: matematika. Udah. Nah tapi selama, maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
1: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu gitu.
0: Bener.
1: Lagu ini cuma pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya nggak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
0: Oke, oke.
1: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia nggak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu mil. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar nggak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil, ya iya, gagal menggapai mimpi sendiri itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
0: Benar-benar. Wow, alright. Oke. Mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
1: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
0: Oke.
1: Jadi di YouTube Tantri Arda nggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karya juga ada, tolong di di apa?
0: Ditonton ya.
1: Heeh, ditonton lah.
0: Di like, subscribe.
1: Di like, subscribe, komen. Ceritain gitu.
0: Betul.
1: Sudah ada di semua platform, udah ada.
0: Semua platform ada, di YouTube juga ada.
1: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan? Gravitasi kan, naik sepeda.
0: Betul.
1: itu ngambil videonya juga jam 12 siang, jam 1 siang.
0: Wow.
1: Panas. Pegel semua badan.
0: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
1: Mateng.
0: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jelas.
0: Alright, terima kasih Mas Arda.
1: Lu sudah selesai?
0: Lah sudah jam 8, mau sampai jam 12.
1: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
0: Waduh, yaudah. Aduh. Nanti kita pura-pura siaran dan udah jam 12 ya.
1: Iya, saya janji gitu ya.
0: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
0: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hatta tentunya ya. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Pro 2 FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edita, pamit dan
1: Arda Hatta di sini.
0: Alright, bye-bye.

Jam 8 malam saatnya Info Pro 2. Dari laman rri.co.id, pencarian 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupa Datu 1 memasuki hari ke-8. Tim SAR gabungan masih menyisir perairan Selat Sunda untuk menemukan para korban. Sekjen Pewarta Foto Indonesia Galih Pradipta mengatakan pencarian dilakukan dengan membagi area menjadi 5 sektor. Luas area pencarian mencapai sekitar 3.000 lebih mil laut persegi. Menurut Galih, lebih dari 400 personel masih terlibat dalam operasi pencarian. Unsur pencarian berasal dari Basarnas, TNI AL, Polairut, relawan, dan juga nelayan. Galih mengatakan kondisi laut menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian. Ombak cukup kuat, angin kencang, dan juga kabut membuat jarak pandang terbatas. Ia menceritakan kondisi tersebut setelah mengikuti penyisiran menggunakan KN SAR Antasena. Menurutnya kondisi cuaca menyulitkan tim untuk melakukan pencarian secara visual. Operasi pencarian diperpanjang selama 3 hari setelah evaluasi hari ke-7. Pencarian dijadwalkan berlanjut hingga Kamis 17 September 2026. Berita selanjutnya masih dari laman rri.co.id. Grup idola asal Indonesia Nona merilis video musik berdurasi 13 menit berjudul Speaker Freaker The Long Song. Video tersebut dirilis pada Jumat 11 September 2026 menjelang peluncuran album debut Island Girl pada 18 September 2026. Video musik ini memadukan unsur budaya Indonesia melalui musik dan visualnya. Beberapa di antaranya terdengar bunyi perkusi ceng-ceng dalam lagu Work, suara gamelan di Rollerblade, dan juga bunyi klakson dalam Hong. Pengambilan gambar dilakukan di sejumlah lokasi di Indonesia, termasuk Jakarta dan juga Yogyakarta. Video ini sekaligus memperkenalkan 8 lagu yang akan masuk dalam album Island Girl. Demikian Info Pro 2, coming up next, jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 yang ada di Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Apa kabar malam ini teman Pro 2? Ketemu lagi bareng aku Manda yang akan menemani kamu di Jaga Malam ya, edisi 15 September 2026. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2, yang baru pulang kerja ya, baru pulang kuliah gitu ya. Akhirnya sampai juga di malam, waktunya istirahat ya. Jadi habis seharian beraktivitas, malam enaknya istirahat gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi istirahat tiap orang beda-beda, ada yang nongkrong dulu, ada yang langsung pulang gitu ya. Dan di Jaga Malam ini Manda bakal update beberapa informasi buat kamu nantinya teman Pro 2 sampai jam 9. Dan juga nanti di jam 9 sampai jam 11 kita bakal cerita-cerita di cerita penutup hari ya. Mudah-mudahan malam ini kamu walaupun capek tetap bahagia, menjadi manusia paling bahagia. Kayak lagu satu ini dari Gia Indrawari, Manusia Paling Bahagia.

0: hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Masih di Jaga Malam teman Pro 2 dan mana mau update sedikit informasi buat kamu gitu ya. Buat kamu yang mungkin beberapa hari ini merasa udara Batam mulai agak beda nih ya teman Pro 2 ya. Lebih berkabut gitu, berdebu juga dan bikin tenggorokan itu mulai enggak enak gitu ya. Memang beberapa hari terakhir memang lebih berkabut dan kayak berasap gitu ya teman Pro 2 ya. Ternyata memang kondisi itu memang perlu kita waspadai gitu. Jadi Dinas Kesehatan Batam ini mencatat ada 2.316 kasus ISPA gitu ya, hanya dalam periode 7 sampai 12 September 2026. Jadi cuman 6 hari aja ya teman Pro 2 dan kasus ISPA ini sudah meningkat gitu. Kalau dibandingkan data sebelumnya memang trennya juga naik gitu. Dari bulan Juli itu tercatat 6.061 kasus ISPA, terus di Agustus naik jadi 7.245 kasus. Nah masuk di September nih baru 6 hari aja pemantauan itu udah ada 2.316 kasus. Lumayan tinggi ya kalau dalam waktu 1 minggu gitu ya teman Pro 2 ya. Makanya ini Dinkes Batam sekarang lagi memperketat pemantauan, termasuk meminta puskesmas melaporkan kasus ISPA setiap harinya gitu ya. Dan ini cukup jadi perhatian ya teman Pro 2 ya, karena meningkatnya kasus tersebut terjadi bersamaan dengan kondisi udara Batam yang memang lagi kurang bersahabat gitu. Sehari sebelumnya juga stasiun meteorologi Hang Nadi mencatat konsentrasi PM2,5 mencapai 88,7 mikrogram per meter kubik pada pukul 9 pagi, dan angka ini tuh termasuk kategori yang tidak sehat ya. Jadi jarak pandang di sekitar Hang Nadim juga turun menjadi sekitar 2,8 sampai 3 km gitu teman Pro 2. Jadi kalau belakang ini kamu pas keluar ngerasa kayak kok udaranya hari ini beda gitu ya, nah memang ini kondisinya lagi perlu perhatian khusus gitu ya. Jadi buat kamu yang lagi tidak banyak aktivitas di luar gitu ya, yang memang tidak darurat ya, lebih baik stay at home aja dulu untuk menghindari udara yang lagi buruk gitu. Tapi kalaupun memang kamu harus banget keluar karena memang pekerjaannya itu di luar gitu ya, untuk beraktivitas di luar, jangan lupa pakai masker ya teman Pro 2 ya. Jadi untuk melindungi diri juga, pokoknya stay safe dan jaga kesehatan terus. Ini informasi ini aku baca langsung dari batampost.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

Pro 2 yang ada di Batam, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam ya, teman Pro 2 ya. Dan kita sudah masuk di segmen cerita penutup hari nih, teman Pro 2. Dan malam ini Manda mau bahas soal kebiasaan yang mungkin gak sadar sering kita lakukan gitu ya, teman Pro 2 ya. Kayak kita tuh sering banget bilang nanti gitu untuk melakukan suatu aktivitas, dimana kalau habis ngomong nanti itu tuh juga kadang akhirnya berujung lupa gitu ya, teman-teman berdua ya. Jadi memang satu kata ini kelihatannya sederhana gitu ya, tapi sering banget bikin urusan kita tuh jadi kayak berantakan, karena kan kita tunda-tunda gitu ya, kita bilang nanti-nanti tapi berujungnya tuh malah jadi lupa. Kayak mau bales chat, kita bilang nanti deh dibalesnya gitu, padahal sebenarnya tuh bisa sih kita lakukan saat itu, tapi entah kenapa seringnya tuh kayak bentar lagi deh gitu. Atau juga ada kerjaan yang menurut kita deadline-nya tuh sebenarnya masih agak lama gitu ya, bukan di hari itu. Sering juga kita bikin kita bilang kayak nanti deh dikerjainnya, nanti deh diberesinnya. Pokoknya kedengarannya tuh cuman kayak nunda sebentar gitu ya. Tapi masalahnya kita tuh enggak pernah tahu ya nantinya itu kapan kita lakuin gitu ya, teman-teman berdua ya. Kadang kata-kata nanti itu bisa jadi 1 jam, bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan. Dan juga ada juga yang nantinya tuh malah endingnya itu tadi lupa, jadinya gak dikerjain sama sekali gitu ya. Kadang juga kalau baru pulang kerja gitu ya, lihat kamar berantakan, itu tuh dalam kepala tuh langsung kayak nanti deh beresinnya gitu, tapi pengen rebahan dulu. Nah itu berujung abis rebahan kok mager gitu ya, gak jadi deh beres-beresnya gitu ya, teman-teman dua ya. Jadi kalau misalnya kamu masih punya kebiasaan kayak gitu, sama aku juga gitu ya, teman-teman dua ya. Kadang ada hal-hal yang kita rasa kayak bisa nanti gitu dikerjainnya, padahal lebih baik tuh dikerjainnya jangan ditunda-tunda gitu, karena kalau ditunda-tunda seringnya malah jadi lupa ya. Dan kalau kamu misalnya punya cerita terkait topik kita malam ini gitu ya, kamu bisa banget sharing di 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram kita ya, di @pro2batam.

Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno. Justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Manda masih menemani kamu di cerita penutup hari ya teman berdua ya. Anyway, kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya tuh kenapa ya kita tuh suka banget menunda sesuatu. Nah ternyata ini ada salah satu penjelasannya gitu ya teman berdua ya, dalam psikologi itu namanya temporal discounting. Jadi sederhananya memang manusia itu cenderung memberikan nilai lebih besar pada sesuatu yang manfaat atau kesenangannya itu bisa dirasakan sekarang dibandingkan sesuatu yang hasilnya tuh baru terasa nanti. Makanya kayak ada perbedaan gitu ya, antara kita ngomong sekarang rebahan dulu 30 menit dengan sekarang mau olahraga supaya badan lebih sehat beberapa bulan lagi. Nah itu manfaatnya itu yang satu langsung kerasa gitu ya, yang satu lagi tuh hasilnya masih agak nanti gitu. Kayak sama kalau kita belajar gitu ya nomor 2 ya, ada prosesnya di situ. Belajar mungkin sekarang capek gitu kelihatannya, tapi manfaatnya tuh baru terasa saat ujian. Kita lebih mudah atau lebih bisa memahami materi pelajaran gitu. Tapi karena masih nanti gitu ya, manfaatnya tuh masih terasanya tuh tidak saat itu juga gitu. Akhirnya otak tuh bilang kayak santai, masih ada besok. Makanya at the end sering banget kita belajarnya itu sistem SKS, sistem kebut semalam gitu ya. Kayak besok mau ujian baru deh kita belajar di malamnya. Nah masalahnya tuh kalau besok dateng, otak kita tuh juga mengeluarkan alasan yang sama kalau manfaatnya itu belum kelihatan. Kayak masih ada besok, masih ada besok, yang pada akhirnya kita baru mengerjakan sesuatu itu di deadline depan mata gitu ya. Kayak entah sejam lagi atau misalnya sore ini udah ditunggu gitu. Jadi kayak ya karena kita bilang nanti-nanti-nanti itu masih lama merasanya gitu ya teman-teman dua ya. Makanya kita terus begitu sampai akhirnya kita masuk ke situasi yang benar-benar mepet baru kita kerjain. Kadang kalau kita misalnya baru bisa gercep tuh ya itu tadi, kalau deadline-nya sudah tinggal beberapa jam, tiba-tiba tuh kayak adrenalin kali ya gitu. Jadi kayak energi tuh baru muncul gitu, fokus juga baru muncul gitu. Jadi kayak ya padahal sebenarnya tugasnya tuh udah jauh-jauh hari ya, tapi kenapa baru kita kerjain sekarang?

0: Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pod FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pod FM.

0: sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus, tapi juga kemampuan. Misal, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago, yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
1: Terbaik kamu.

0: kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 FM Pro 2 Air Batam, teman terbaik kamu. Kita masih ngobrolin soal kalimat kata nanti gitu ya teman Pro 2 ya, yang seringnya tuh berujung lupa gitu. Karena kalau kebiasaan bilang nanti tuh sering dilakukan, lama-lama menunda itu bisa terasa normal ya enggak sih. Awalnya tuh kita nunda suatu pekerjaan karena memang capek gitu ya, jadi kayak besok tuh kita tunda lagi karena ada kesibukan. Lama-lama ya otak tuh belajar bahwa ketika ada sesuatu yang terasa berat gitu ya, respon pertama kita itu adalah menghindar sebentar. Dan menghindar itu kadang jadi terasa nyaman gitu, makanya kita akhirnya terbiasa untuk bilang nanti aja gitu ya tahun kedua ya. Dan ini juga yang bikin nanti itu terasa berbahaya ya, bukan karena satu kali menunda akan menghancurkan semuanya, tapi karena kalau terus diulang itu tuh bisa jadi berubah jadi suatu pola dalam hidup kita. Dan akhirnya tuh kita terbiasa melakukan sesuatu itu ketika sudah terdesak, padahal hal-hal yang seharusnya bisa kita kerjakan di awal waktu gitu ya, malah kita biasakan dinumpuk gitu di akhir waktu gitu ya teman Pro 2 ya. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in di Pro 2 FM dari jam 8 malam tadi ya teman Pro 2 ya. Manda pamit dulu, nanti Pro 2 FM masih akan menemani kamu sampai jam 12 malam. Selamat istirahat teman Pro 2.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ketika di Indonesia hari sudah siang, di belahan dunia lain justru masih malam? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 15 September 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Cuma Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Rabu 16 September 2026. Dari Jalan Abu Yaltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Batam.
1: Waktunya sikat gigi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat umur sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap beraktivitas dan berbuat sesuatu untuk bekal kita di akhirat nanti. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat iman, Islam dan ihsan, serta salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai kematian. Mengapa? Karena kematian jarang diingat oleh orang, padahal kematian sangat dekat dengan manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berziarah kuburlah kalian, karena hal itu dapat mengingatkan kalian pada kematian." Hadis riwayat Muslim. Kata kematian yang paling pertama kita ingat mungkin tempat peristirahatan kita yang terakhir, menunggu sampai hari hisab tiba di mana kita ditempatkan di rumah baru kita, sebuah lubang gelap kecil seukuran tubuh manusia yang begitu sunyi tanpa teman dan penolong seorang pun. Sering kita mendengar dalam ceramah agama Islam bagaimana para ustadz mengingatkan setiap muslim untuk selalu mengingat kematian dengan cara sering berzikir, bertaubat, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang agama. Adapun manfaat dari mengingat kematian adalah yang pertama, selalu berbuat kebaikan dan takut untuk berbuat maksiat. Yang kedua, menjadi hamba yang rajin beribadah. Yang ketiga, tidak cinta dunia berlebihan karena harta dan segala sesuatu yang kita cintai di dunia akhirnya akan kita tinggalkan. Dan pada saat kematian tiba, kita hanya menggunakan kain kafan saja. Yang keempat, bila menghadapi cobaan, lebih sabar dan kuat karena tahu siksa di dalam kubur dan siksa pada hari hisab nanti lebih dahsyat. Dan yang terakhir, yaitu selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Sering seseorang bila ingat akan kematian yang dapat menghampiri kapan saja menjadi begitu taat beribadah, bersedekah dan sangat sayang kepada keluarganya. Tetapi orang lebih sering lupa akan akhir hidupnya yang bisa datang kapan saja dengan lebih mencintai dunia secara berlebihan. Tetapi cintanya pada akhirat hanya sedikit saja. Malah seolah-olah lupa bahwa kematian dapat menjemput kapan saja. Za'arah ibnu Abdillah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Manusia itu lebih mencintai kehidupan, padahal kematian itu lebih baik baginya. Manusia juga lebih mencintai harta yang banyak, padahal sedikit harta itu lebih sedikit hisabnya bagi dirinya." Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Dalam ceramah agama Islam yang disampaikan seorang ustadz juga di sebuah masjid di Jakarta Pusat, pada bulan Ramadan lalu, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya semua umat muslim menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah atau akhir yang baik, dan manusia tidak mengetahui mati di hari apa, di mana, atau sedang apa, karena kematian itu adalah hal yang gaib. Sama halnya dengan kiamat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Yang harus diingat dalam kematian adalah kedatangannya mendadak, dan bila sudah datang, waktunya tak bisa ditolak. Tetapi manusia bisa berusaha dalam keadaan seperti apa ia akan mati, usnul khatimah atau su'ul khatimah atau akhir yang buruk. Untuk mencapai husnul khatimah pada saat kematian, manusia bisa melakukan amal solih yang istiqomah. Agar bisa istiqomah adalah dengan memperbanyak zikir, banyak mengingat mati. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Heh, lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: Stay tuned on Prodweb FM.
2: Teman terbaik kamu.

Pukul 6 pagi hari ini 16 September 2026 saatnya untuk update informasinya kamu di Info Pro 2. Satu informasi tahun Pro 2 dilansir dari rri.co.id, pencarian 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Aropa Datu 1 telah memasuki hari ke-8 operasi pencarian dan penyelamatan di perairan Selat Sunda. Tim SAR gabungan membagi area pencarian menjadi 5 sektor dengan luas total sekitar 3.962 mil laut persegi untuk meningkatkan efisiensi operasi. Sekjen Purwarta Foto Indonesia PVI Pusat Galih Pradipta memimpin koordinasi pencarian dengan strategi pembagian area yang terstruktur. Informasi lainnya tahun Pro 2 masih dilansir dari rri.co.id. Kada menggelar gala premier di CGV Grand Indonesia menjelang penayangan serentak di Indonesia pada 16 September 2026. Agni Hak memerankan Melor, ibu tunawicara yang menghadapi teror entitas gay bernama Kadam. Film garapan Samil Otman tersebut sebelumnya meraih pendapatan box office lebih dari 1,3 juta dolar Amerika Serikat di Malaysia. Demikian Info Pro 2, saya lagi akan hadir program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Pro2FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

105,5 FM Pro 2 datang teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di pagi hari ini? Hari Rabu 16 September 2026. Thank you for tuning on Pro 2 FM teman Pro 2. Buat kamu-kamu yang selalu set radio di kendaraannya kamu teman Pro 2 dengan channel 105,5 FM ya. Tanpa kamu ganti, terima kasih banyak. Dan pastinya itu yang akan bikin kita makin semangat buat nemenin kamu di pagi hari ini. Spesial hari ini teman Pro 2, aku nemenin kamu sendirian sampai dengan jam 9 nanti. Dengan berbagai informasi pastinya ada perakiran cuaca dari bmkg.go.id. Nanti juga akan ada lalu lintas yang kita lihat melalui CCTV. Dan juga nanti buat kamu yang pengen berkabar, boleh banget di lapor min, DM aja Instagram kita di Pro 2 Batam teman Pro 2. Sambil nanti akan ada satu topik bahasan yang akan kita obrolin di jam 7 sampai dengan jam 9 nanti. Yang pasti buat kamu yang baru saja memelekan mata pagi hari ini, selamat pagi. Yang lagi di jalan, keep driving safely tahun Pro 2. Mungkin kamu baru on the way menuju ke sekolah, ke kampus, atau mungkin ke tempat kerjaannya kamu. Nah, tetap berhati-hati ya. Tetap semangat pagi hari ini tahun Pro 2, seperti semangatnya aku buat nemenin kamu. Sambil kita dengerin satu hits dari Dewa 19, Separuh Nafas.

digital, pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih itu nih berikan aku Dindin, Rosli Anugrah, dan yep, masih nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita bakal ngintip gimana perakhiran cuaca pagi hari ini yang dilansir melalui bmkg.go.id ya. Kita mulai dulu teman Pro 2 pagi hari ini. Dari belakang Padang diperkirakan berawan dengan suhu 28 sampai dengan 33 derajat Celcius. Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Sungai Beduk, Galang, Bengkong, Batam, Kota, Sagulung sampai dengan Batu Aji diperkirakan hari ini bakalan berawan tahun kedua ya. Suhunya lumayan panas sampai dengan 33 derajat Celcius ya. Jadi memang mungkin hari ini kamu butuh banyak cairan, butuh banyak minum air putih tahun kedua biar gak dehidrasi. Jadi I suggest you to bring your tumbler tahun kedua. I don't know, kayak misalkan kalau kamu bawa tumbler automatically itu kayak pengen minum aja gitu. Kayak dikit-dikit kalau misalkan gak tahu mau ngapain, minum gitu. Jadi lebih-lebih bikin kita jadi sering minum aja gitu. Jadi memang kalau kamu punya tumbler, I suggest kamu buat bawa teman Pro 2 ya. Kadang terutama buat kita yang mageran, malas buat ke pantry, malas buat beli minum air putih. Nah kalau punya tumbler

tuh jadi pengen minum gitu. Dan coba aja kamu, kalau kamu bawa hari itu kayak pulang tuh paling mungkin sisa dikit ya, day one gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu udah sering, kayaknya tumbler itu bakal sering kamu refill buat kamu isi ulang. Gitu tumbler 2 perkenalan cuaca pagi hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa atur rencana ya, semoga aktivitasnya kamu gak keganggu. Dan habis ini kita bakal ngelihat gimanakah jalanan melalui CCTV. Kalau bisa berkabar di Lapor Min Tahun Pro 2, langsung aja DM di Instagram kita di Pro 2 Batam. Entah itu dalam bentuk foto, entah itu dalam bentuk video ya. Ya kamu bisa kasih deskripsi dikit lah. Kayak ini jalan mana, karena kan gak semua jalanan tuh aku juga hafal di Batam. Terus gimana kondisi memang kamu lewatin, biar kita kasih info dulu ke teman Pro 2 yang lainnya. Aku bakal balik lagi Tom Pro 2 sambil menemani perjalanan kamu pagi hari ini yang bekerja pas banget. Lagu dari Nona, This Is Work.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno. Justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.